Cardon, nilimen korsing rompi, lurlang su chipong sai ram teron arong sikido, lapen nilitum arong ke nono mat don sarikurira don tro anaradu. Lapen aningkan bang ta musika ciklo malom, lu kacali yari su yang atum kacali ang dengki undun atum apan. Ansu se aning kaparung dun thekji apan pura karcho wajai mek pidu ponpon. Lapen chipong sajir arong keseng ceng ani haikuni kripli abang sita aning kanwang ta archo si talon ponbo. Lasi lapuhai hello rong along ning karong ajay me. Lapen tu lahai ning karong angbong pen. Nili karju kangtung alunjir lahen lo. Lungsepo premterang alunjir alun alam the sengkang samne nang henlo pu alunjir ardo.

ผ่านสิกาลักษณีไลฟ์อินชูเรนซ์กีปีอาศัยมู PM จีวันจุติบีมาจูจนาสุรินีราคริปฮออันนิการลาเป็นลาสอนนิการทอด PM สุรักษาบีมาจูจนาอาศัยมูเด้งลุลากิซีอัลมูเกตูอารองสุปีกับปัจจิงทูลจีอพานอมรุตพลานสุรินีราคริปฮออันนิการลาเป็นลาสอนนิการสมาร์ทซิตี้สกีมเด้งทูลุBharat adang thepi Digital India kapinchong jiaphan sarkar asai kam tinalong rihingami awalsai kapadu e jiaphan Digital India mission surhini rakriphoninkan laso asaimu denglu hem arlu kabilti asel aru bengalong ki bi asai kam gold monetization scheme surhini rakriphoninkan electric lapen hybrid motor kinam kapachi hung jiaphanSuruhini rakriphoninkan PEM India Scheme Lapen Beha Bepal Chujol Cholang Akimi Keklem Long Asaikam Suruhini rakriphoninkan Stand Up India Anparta Railway Cruising Lapen National Highway Attack Dolong Lapen Flyover Kedon Asaikam Suruhini rakriphoninkan Situ Bharat Jujona Paklang Thulu Chokam AhinPrengkacuram awal saya kido Stand Up India Surhini rakritrokaninkan lapen Akimia Company Kang Puji Aphan Kapanong asaikam Gramodoy se Bharat Udoy Surhini rakritrokaninkan Adol ke mepen LPG ke pia awal saya PM Ujwala Plan Surhini rakritrokaninkan Puthot rong kacing thulji asaikam Samita Jujona Surhini rakinko aninkan Deng thulu Surhini ra inquiry sianinkan midday meal alal PM posan mati PM posan sokti nilman pusi asai kamamen lathulu lang o kapangreng kapachi hungji aphan Surhini ra inquiry aninkan PM mocho sampada jujona chutikiara dapan nikan isi yangbong suri trok tihin kerap asai kam Surhini ra krisil kep aninkan PM kisan samman nidhiPangceng si, cuti kiara dapan dihin kerap pi bomlu. Laso awal sai kalbiang long lapen, wes kalbiang long cuti kiara ta adi long dunlu. Ningkan Surhinira engkorap tiang bong kijun alang kipi kapacitang jiapan. Surhinira krisil kep aningkan jol jiwon mission JJM Pangceng si kalbiang long along ta laso sai kam keklem bom tek long.La anchot kalisi longle arlu kedu alang kerai jiaphan Surhini rakrisil kep aningkan atol bhujol jujona lapen. La so aningkan thot hidi cuti kiarira long solar pump ki eji asaikam PM kisan ulja suraksa mohabhijan asaikam pangceng thulu. Okpran anat kelang jiaphan Ayushman Bharat jujona Surhini rakrinil kep aningkan osoCipathi asal pimal apan panong pen PM matriwa bondona jujona Surhini rakritroksi aningkan cuti kiara dapan panong pen PM posol bima jujona PM krisi Surhini rakripho aningkan pangcengsi laso asaikam kalbiang long lapen west kalbiang long along ta cuti kiara ali long dunlo Surhini ra inkorahini aningkankedeng tu asai kam ke bharat angkang hum suri kreplira haru phoka chalia hem kikim thujia phan asai kam pm sri school mati pm school for rising india bharat nihang nitul ahwal kapaching thuljia phan pm divine mati pm development institute for north east region stressed home scheme mati scheme for residential education forStudent in high school in targeted area. Lapen Nomoste Mati, National Action for Mechanical Sanitation Ecosystem Asaikam Denglu. Surhini Rangkura Thomeninkan, PM Vikas Mati, PM Visokolma Kusol Somman, PM PBTG Mati, particularly Vulnerable Tribal Group Development Mission Pen, Denglok Solkar Pen, Hampang Kaching Thula Saimu,Deng ponlu, Bharat adang an, kapacing thulji aphan solkar pen, Surhini rangkura thomaningkan, didi.

Nalitum ang deng jadi bang ding ke hangal luncir kerjalong bom lagi akas mani Guwahati mahabahu kabing deng pen. Adun tuang deng dam dia prang pinya salam thi arjek senang pinya salam thi. Kangcir, cehijir, kangkrang, cemarlang. Lam thi keman, ing cirluti kiculong ji abhansi muniratum abidi ke du alingta kajoklem lason choklem pro abhansi cehijir bulu lapen. Ingkrangling ahut ke muniratum kam ke klem selet huya abang tadu. Apok ingkrangling lute matakrang po thang ta klem kelo. Lasona pansi ladak cemarlang pulo. Lasi salam te pulo. Kangchi.

tangte jai mekalong adun thulonar juk sinang priyanka dipu sa pen kelun alun alam the pi pli pli pulabang solun to tangte arjuk sinang.

0: ni ko pason na khai pi
1: kalang training ta nili tumke inang voi son thak thak si nili ta penang ana dim se tame long hong ge pang reng aputha la hai training pidam dam la hai ar ke pidam dam hut se tame arleng aratang bong nili training ki pidam dam hut la nili pinene than lo polote la tum nangge charli dun abanga ning hang u an la son thak thak si nili pine pine than kang po je long hong an la son si pineing ba long hong aso jon jon molote la son si lana naing pusita me nili tum than kang po dana la an la an si pineing pusita me nili tum than kang po anke alang tum bang ke nangkar juicy pena an ke nili tum thek long lo la pen ke la long hong ke pang reng adim pamu pen ili tum che than bo ma son long le long si ke kok ke ong ong la si la training ki pidama ling ta la hai than dam lo te anke amune tum bang la long hong ke pang reng arat tum bang ke nar ju ke nar ju ju he la so teng si la tum a hem le kim pi tan un e pusita me la penang an ke nona bang ke long le long ke ing hana long ke patimur long le lo la pen ke la poka floor si ke kuri pi pi si ke thek long ke ong lo ka che la ra bang ke dulu masap obet sita
0: choropar pik an la doctor ke pi nang le son suriya sai le do pusami sai do ong bong tan nang le la da akaswani sahem anwang pen african swine fever ap thak clardak pen than pachini te ka pot nang le phan suri suri ningkang samakardom pajer thule thala
1: choro lo nang le tum nang e phapot all india radio atima phan nilina thupen choro iglo kardo
2: la pona ponang le tum chupang reng chulana ja megang dengelong pen Dr. Sapnaming Tipipen, African Swine Fever Aputak, Chihuchiputalam Jir, Arjuglong Tangro. Hudbang Laki, Fandar Teron. Nalitum Jai Mekarjulong Bom Laki, Akaswani Dipupen. Aduntu Pinia Saram Te, Arjug Sinang. Pinia Saram Te Laki, Ipi Ipu Asingnam. Mate aprang prang arona jutang lamthe keman cardiacloya hormu kanghor iaphan singnam nangji lapen singnam ke ipua taxi powerji mate inghorji lason si ipi ipua kaya hurpen klembom arona ajutang anke mehe nota me klembom nangkok pusi karbia tumkipu ipi ipua tumke klemte kang asaya phansi ইফি ইফু আসিংনাম পুকল লাসি সার পালাম থেলো ইফি ইফু আসিংনাম মাতে আপ্রাং প্রাং আরন জুতাঙা ফানচি কিপুদাম পিনিয়া সারাম থেকে লাপানিক ভেলো

tangte jaimeka longa dunthu usu kepa kana lon arjuk sinang labang solun kilun jaba rushila lethipi to tangte arjuk sinang

0: Wai, hai hui kiseng pon abidita me dolo angton amunit le jinini sitame lasi nona bangke ilitum lahai hui irai kom ke dera jok koson si kasik sakma lapen koson si ilituma phan kaduriloma pu chinidam et aphi ilitum nona bangke koson si puthot jirai kom pon thupuma pu abidi soreta kachini ke akenang sotlo tangte chethandam lonang ili munira tum marat marengta nangkok lapen thengpi thengprangta nangkok bon sitami ili tum abangke penangan ke lahay tuma phan epavira sai sitami iklem jumpiglo lasi labangso asai bangke ington ponang ko puthor kerai kompon thujia phanke lasi ili tum nona bangke la thengpi thengprang lapen marat mareng aphan kapavira sai ington pondet aphi ili tum puthor ansose kepachan thekji abidi si tame chini dam nangpo kecheng si lage ili munira tum si labangsua saya bangke un an penke chepari deng ponvek nangpo mate arpu chen ponangpo lasi asai kapangcheng pon ji lake thengpi thengprang aklim so lahai hui sitame ili cho e chosom pangrum pen si unan pen ge puthor tiki pon thunang po jonghe le pupe sitame labangke ke klem pon akenang sotlo athema marat marenga tumta thengpi thengprang henlo achithe abonga sonlo kidu ke thak unon chepareng pusitame lasi ilitum penangan ge thengpi thengprang pen ajata sai punon klempon nangkok titi lasi kachini nangjia bangke lahen loje akinang sot pen anpar ke enpon pedet si akime lapen ilitum thengpi hai ko anma ke bengpon lapuan si puthot aklim e pon thunang po lason lo pulote aphai bangke duthule thot po lapuan penan parta marat marenga tuma aphanta ilitum raikom pon asaita klempon veknangji lapen ki raikom jia bidi lake latumalong ri long paralong penangan ge ilitum patte bogbedet si akimi lapen ke pasik saksidet nangji thema nonmalom ki penangan marat mareng aphai ke ongalong ri longpar along sitame adim kachirai asai ke klempon jumpik an lasi jong si ili muni tumle alang tum adimaklong chirai dun lap lo pulote latum ta kidu ki tha katora do ko athe lason si ili tum muni ra tum ke kirai kom ke isi ako pavira sai si jihung thurong titi lasi lahaya sai sita me ington pon si ake me unan ben ke pudam pulote muni ra phai punon kaiketa lapusi nangchan bom lason thak thak si ajada son noin sita nangke ba nangke chan si ke ong lo lasi labangso ajoini heng pi sita me mate marara pitum sita me virpon bom nangkok lo tima athe ke towar pen cheng lo hem du kachu kim punon sita kim nangkok lo isi pen ke ako lahaita akinang sot lo ajat pusita me lahaya theng pi theng prang ki vir long ki jum nai ke hithima lom hen lo athema halada ke lahai pavir at e pulote thedung thedung akular punon towar punon sege chelanga dim punon kimponang ko ka joinilo bon sita ilitum thekdamlong ji rongruba joke ajaha ka dim ke nonpu non benta thengpi thengprang ke chanvera sonlo lapen kedo ke thak punon sita isi kereng misen duji lapen la ancho takali yeso ki un e penta anpar pen ke ilitum jokponji lasi nona bangke ilitum labangso thengpi thengprang lapen marat marenga phan koson si irai kom nangji ma puta ilitum chinidam longlo lapen ke kupisi ilitum aphan kasik sakido uma puta chinidam longlo lasi tangte ilitum lapuan le nonamake ington ponthu lonang lasi pini ajay meke nili lapuan si ington ikoklo kadu kave radio kar juara duan phantami nilihin pentami suri surya kardom pajiriklo kardom
1: lapuan apodang litu pini lam jirang dengalong pen conservation of natural environment mate plangmena atomontiprin krai koma putha rupjiling tipi penlamjir kethan

tangte jame kalong adun thulon arjuk sinang adun thulon laki ram dhenu pula bangso lamar janalon papon pen kilun alunalam thi ujai jau noi pula bangso lo to tangte arjuk sinang

tangte jaime kalong ki jutsi aluna jek sina akni sakhi pula bangso lamar janalon jubin garpen kilun aluna lamthi karobar chukuye pula bangsalon

lapuan apa orang itu? Long reaching honalun, kirot ke parju ang dengan longpen, ason sonalun, arju klang tanglo. Lasi pini ke apa ada cok ik tanglo apa si? Dead long reaching honalun, kirot ke parju ang dengan lapuan si, kirot kang ton deklo. Nang litum jai me karju long bom laki akas wani dipu pen.

0: tahun ke 1968 meningkat 67 meningkat bang ke bang adalah kini training itu bikin si elom master kam sukrem mana bang training fensi meningkat si hasudu bang bi training kat alar sukrem long posisi meningkat si sukrem mana sama 67 68 bang ke interview pilihan masih dak konsel long esai kam long dulu long esai kam long dulu long bang ke dipuang jual jual
1: ante biju bang ke lah esai kam ta nang si ubuk si politik sangat sukil dulu mah kopi ke mat halo
0: esai bang ke klaim ni ningkan ne ke prai ningkan ke esai kam klaim tu la so klaim huta nge ni tum ni skul ke pam cheng dam hut hala da hut ne ke dor mahata long le pe ne hat usomar phan ke than apo si a phi bang esai long lok lo la so usomar phan ke than ku pon son si ki mejima kupu sege chogi ma ku kuson son ma po prang prang esai dumbang klem bom bu sita ni ne phanang tang cheng ge la bor bothar sar kut bu dak bor bothar pen ho duar baguri pu kne a sar kut lo dak dok muka pu bekenya akete si along along dam lo esai ap dum phan ke kne abang abai weden phan ke sor sar alam gali iskul kelang dam lam bom ke alam si bucot kuna ni long bak pha po ala abu hi po anu bo dak sin inspection bung dak sin top po school long pali hadak school do ma oi ma than ma than thim ma po bi ma ni mang ke so ma ni hang de sin ke kini kini le sa pu mo kini mal dhuk bura pu du dak su ki hola chele le kini to khora po tha long master la hilo ke thik nei lo hom la hom du ma mo ke la dak hanu secretary center secretary pu ke chikro ma la si kado e mar asana master rompan e bohiro ni bi sara hibo bule proposal ke la si la instruction bu pusi wan kai po dak bi bu ko ko ke la dak mas ke ni dampo la master hem to dusi dak sit tok ore tok
1: ma la bang kenang ni nak ro kedet
0: ha ni la solo sini arju do along tin de lang fin mami mi ha son son dak bang bapu ha dak rong ke dam ke jok to bang wi pin nak sab ni tala dak bang ke kita ke bang ke amuk sendol amuk henten lo pun sangit tok tu ta dak sini nang tunggu ku mas tor nang tunggu son sin ten la dak sar dak bang wi pin de ku sil dak nak tu pak tu ke tolo mang sar si pu ke han dak bang pu som tu ini ke bang tong sing sul mu si som di tolo pu kali ni ke la adim nang dong lo un mitik ke nang tung madim lo dak kon ke de ni ke son kam bali pu si ni dak hari kuilo mat prai ni dak so sar kul ki dodam cheng hunang te kado we hum pharo ni ra hum thom kep me yong yang bong pan ma so prai ni bong pen ke hum thro kep ni ka ke ni ai school do we a hem do we ja do we
1: oh
0: ta ma sto do ma ge de do ma de regular ke la pu do son pe na ma si la dak pu pen eri bor po thara hai ke le te la ke ni bor po thara sarkul nang tang det pen akpo phi borjan sarkul putan dolang borjan sarkul du det pen phi ho kene dongka mukam ba sarkul ta ni phantang tula na sikad do go bilang elo je hala so prang prang atum phan ke sor sar ram unu sita raten tu pang tri ni pen rong sor ta pang tri ni ke tu de pang tri ni mat ai skul bang than than than ti la so si do kok asini an atum hri kuri lo usomar tum phan ek pang room ye phan ai school of dere di me phan ta son hri kuri lo asi penang an ek claim kang lo pen school ki mita penang an se claim kang ma si a phi thu bang ke ke ne rong so si ka council ke ne hala da ka ke ne li diminution do consistency ki thak do huru buthar bangga ki mi yokta we ke ni der we na ile thudu no pa ma si fulo ku pusi thudu no ma pu hem wang si ke ni lo a dong so ke la le pathu do na ma si dak ni li hem so ra bang fulo ku pulo ni ku sumar be khalang ke la le di sam ke ni pakhi rup de mo long le det ke pulo te pulo ni ku sumar pa ti pag reng po pusi ke ni ki pudut ni hem so ra bang ke asi ala rongo so si pulo wajat menun sita itu pahai begi